0: Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
3: Terus bersama National FM, Radio Pulang.
4: Baik, tetap bersama ya di 92.3, 93.8 FM. Dan anak-anak kita, maklum mereka di musim cuti persekolahan ini, mungkin ada baiknya juga kita memberikan mereka satu pendedahan yang baik, iaitu berdikari, pandai mandiri. Antaranya ialah untuk pandai memasak. Kita maklum anak-anak zaman sekarang ini mudah, hanya di telefon bimbit saja memesan makanan, tapi sukar ataupun anda pernah mencuba masuk ke dapur untuk memasak. Jadi ada beberapa tips yang boleh dikongsikan untuk adik-adik kita ni. Antaranya ialah mulakan dengan masakan yang mudah jika sekiranya anak-anak ataupun adik-adik kita mahu untuk belajar ya. Jadi kita ajar mereka ini, dorong mereka ini untuk membuatnya. Jangan kita ni takut akannya, tapi kita ajar mereka ya, didik mereka. Contohnya boleh ajar mereka untuk membuat telur dadar, nasi goreng, sup ataupun mie goreng. Ini paling mudah ni. Hanya bawang, perisa dan kemudian mi dan juga telur. Mudah untuk kita ni membuat ya. Yang kedua, ikut sukatan yang betul, terutama sekali ketika baru belajar. Jangan terlalu banyak garam ataupun gula. Ikut apa yang telah diajarkan ataupun ditunjukkan menerusi buku ataupun ya tunjuk ajar daripada reference ataupun yang mereka perolehi ya. Dan ketiga, belajar mengawal api. Api kecil sesuai untuk memasak perlahan, manakala api sederhana sesuai untuk kebanyakan masakan. Keempat, gunakan deria rasa dan bau. Kita ni kalau orang Melayu ya, lebih gemar untuk menggunakan deria rasa dan juga bau. Jadi ini akan lebih mudahkan lagi. Contohnya saja, belajar mengenal bila makanan sudah cukup masak dan cukup perasanya. Kelima, ikut resepi terlebih dahulu ya, seperti yang dikongsikan tadi. Selepas sudah mahir, barulah kita cuba untuk ubah bahan ataupun perasa mengikut cita rasa. Dan keenam, belajar teknik asas seperti memotong bawang, menghiris sayur dan menggunakan pisau dengan selamat. Keenam, belajar teknik asas ya, seperti memotong bawang, menghiris sayur dan menggunakan pisau dengan selamat yang dikongsikan. Dan seterusnya, belajar daripada orang yang berpengalaman. Banyakkan latihan, jangan kecewa jika masakan pertama kurang sedap. Kesilapan membantu kita untuk belajar dan masak dengan sabar dan yakin. Baik, dengarkan Anita Sarawak, juara carta untuk Auda di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Di bandar yang berada dekat dengan pusat gempa di Indonesia, pegawai perubatan dan tentera mendirikan kemah bagi merawat mangsa yang cedera ketika bandar berkenaan mengalami kerosakan. Gempa dengan lebih 340 gegaran susulan merupakan yang banyak meragut jiwa sejak 2022. Kerajaan Timur Nusa Tenggara menimbang mengisytiharkan keadaan kecemasan bagi wilayah berkenaan bagi membolehkan pihak berkuasa menggerakkan sumber dan saluran kewangan. Dalam pada itu, para mangsa berkata selepas bencana kebanyakan mereka mula bimbang tentang bagaimana meneruskan kehidupan mereka dengan kemungkinan tidak mendapat bekalan makanan dan ketidakpastian. Pihak berkuasa setempat berkata kira-kira 5,000 orang dipindahkan dan setakat ini sekurang-kurangnya 53 orang terkorban. Gempa juga mencetuskan tanah runtuh sehingga menyekat laluan jalan raya. Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan melaporkan lebih dari 3,300 orang di wilayah Sika dipindahkan di bangunan arena sukan. Indonesia bersama beberapa negara mengecam penolakan Israel terhadap pelan hala tuju yang baru-baru ini dikeluarkan untuk melaksanakan sepenuhnya pelan keamanan Gaza oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Diplomat tertinggi Arab Saudi, Mesir, Jordan, Pakistan, Indonesia, Turki, Qatar dan Amiria Arab Bersatu dalam kenyataan bersama berkata mereka mengecam penolakan Israel yang diumumkan terhadap pelan hala tuju dan penolakan terhadap kemerdekaan Palestin. Mereka mendakwa penolakan itu melemahkan pelaksanaan pelan dan usaha yang dijalankan untuk mencapai keamanan yang adil dan berkekalan. Banjir monsun menenggelamkan kampung dan kawasan sawah padi di tengah Myanmar sekaligus memaksa penduduk meninggalkan kediaman mereka termasuk yang sudah pun terpaksa berpindah akibat perang saudara. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan banjir monsun yang teruk sejak bulan lalu di Sageng, Rakhine, Irrawaddy dan Kachin menjejaskan kira-kira 390,000 penduduk

0: dengan 230,000 daripada jumlah itu direkodkan di Saging sahaja. Sehingga minggu lalu, hujan lebat dan limpahan air sungai di Saging memaksa lebih 11,400 penduduk berpindah ke pusat pelindungan banjir. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 3 petang nanti.

Baik, pertemuan kita hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi. Ya, kita sudah pun berada di 4 Rabiul Awal. Jadi pada malam nanti bagi anda yang mengikuti ataupun bersama-sama mengisikan masjid-masjid dan juga surau-surau, ya, insyaAllah berkesempatan kita dikir maulud pada malam nanti, ya, dan juga membawa anak-anak kita ni khususnya, ya, agar mereka ini lebih lagi terdedah dengan perkara-perkara yang dapat mengisi masa mereka kepada perkara yang baik. Menyentuh tentang baik ini pula, di sekeliling kita mendengarkan mengenai dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Kalau dahulu ia bagi kita ini wujud dalam filem fiction sains sahaja, namun sekarang ia bukan lagi teknologi masa depan tapi masa sekarang, ya, dan berkembang lebih laju daripada sangkaan kita.

Apa yang membuatkan AI tersebut berpengaruh? Jawapannya mudah, ia memudahkan hidup kita. Bayangkan jika sebelum ini kita memerlukan masa berjam-jam untuk mencari maklumat, menulis laporan, menganalisis data, kini semuanya boleh dilakukan dalam beberapa minit sahaja. Aplikasi seperti ChatGPT, Copilot, Quen membantu kita merangka ayat, merumuskan artikel serta memberi idea kreatif yang kadang-kadang kita sendiri tidak terfikir. Manakala bagi pelajar dan juga penyelidik, AI mempercepatkan proses penulisan dan analisis akademik. Bagi usahawan pula, AI membantu memahami tingkah laku pelanggan, meramal tren pasaran dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat. Malah bagi mereka yang sibuk, AI membantu untuk mengurus jadual, menyiapkan tugas rutin dan menjawab email harian. Dan ini boleh dikatakan AI seperti rakan kerja digital kita yang tidak pernah mengenal letih, tidak merungut dan mampu untuk bekerja sepanjang masa. Namun, di sebalik semua kemudahan ini ada beberapa perkara penting yang tidak boleh kita ambil ringan, terutamanya berkaitan dengan aspek keselamatan digital. Kita mungkin selalu lupa bahawa setiap kali kita menggunakan aplikasi, kita sebenarnya sedang berkongsi data peribadi. Maklumat ini sangat berharga dan jika jatuh ke tangan yang salah, pelbagai risiko boleh berlaku seperti penipuan dalam talian, pencerobohan akaun dan pencurian identiti. Oleh demikian, kita perlu bijak dalam menjaga keselamatan teknologi ini ya. Dan perkara mudah seperti menggunakan kata laluan yang kukuh, mengaktifkan pengesahan dua faktor, berhati-hati dengan pautan yang meragukan dan menyemak terlebih dahulu kesahihan aplikasi. Itulah antara langkah asas yang boleh menyelamatkan kita daripada pelbagai ancaman siber. Dan perlu kita ingat, walaupun dunia digital semakin canggih, dalam masa yang sama penjenayah siber juga semakin kreatif dalam mencari ruang untuk mengambil kesempatan. Selain memudahkan urusan harian, AI turut membuka banyak peluang pekerjaan baharu. Walaupun ada yang bimbang, AI akan mengambil alih kerja manusia, hakikatnya ia lebih kepada mengubah cara kita bekerja daripada menggantikan manusia tersebut sepenuhnya. AI, satu bentuk kuasa digital, memberi impak besar kepada dunia. Teknologi ini membuka ruang untuk kita belajar dengan lebih mudah, bekerja dengan lebih cekap dan berhubung tanpa sempadan. Namun, seperti semua teknologi, ia perlu digunakan dengan bijak selagi kita memanfaatkannya dengan penuh tanggungjawab, etika dan hemah. Teknologi ini mampu untuk menjadi pemangkin perubahan positif yang memberi manfaat untuk semua. Baik, itu satu pendekatan ya mengenai dengan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Baik, itu audio. Teruskan setia bersama kami di National FM.

semasa global. Dunia berdepan pelbagai krisis, konflik, ketegangan geopolitik dan perubahan iklim terus mencorang perkembangan global. Persaingan kuasa besar semakin memanas, krisis kemanusiaan dan keselamatan dunia terus menjadi perhatian. Bersama saya Syaful Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi dari seluruh dunia, semuanya dalam lensa global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hari ini terus berhadapan dengan pelbagai perkembangan yang memperlihatkan bagaimana keadaan geopolitik antarabangsa semakin kompleks. Konflik bersenjata, persaingan kuasa besar, tekanan ekonomi, perubahan iklim dan krisis kemanusiaan berlaku secara serentang menjadikan tahun 2026 satu tempoh yang penuh dengan ketidakpastian. Antara perhatian utama dunia kekal tertumpu kepada perang Rusia-Ukraine. Serangan udara masih berlaku dan kedua-dua pihak terus menggunakan drone serta peluru berpandu terhadap sasaran yang mempunyai kepentingan ketenteraan dan logistik. Pada awal Ogos, Ukraine berdepan serangan besar-besaran Rusia yang melibatkan puluhan peluru berpandu dan ratusan drone. Perkembangan ini menunjukkan bahawa walaupun usaha diplomatik terus dibincangkan, konflik di medan perang masih belum menunjukkan penyelesaian yang kukuh. Kesannya bukan hanya dirasakan oleh rakyat Ukraine dan Rusia, peperangan tersebut turut memberi kesan terhadap keselamatan tenaga, perdagangan, harga komoditi dan hubungan antara Rusia dengan negara-negara barat. Di Eropah pula, Kesatuan Eropah terus mengekalkan tekanan terhadap Moskow. EU mengumumkan sekatan tambahan terhadap 5 individu yang dikaitkan dengan kompleks ketenteraan dan industri Rusia. Perkembangan ini menggambarkan satu perkara penting. Konflik Ukraine bukan lagi sekadar pertikaian antara dua negara, tetapi telah menjadi salah satu titik utama persaingan geopolitik antara Rusia dengan negara-negara barat. Dalam keadaan ini, dunia terus menunggu sama ada usaha diplomatik akan menghasilkan ruang untuk rundingan atau konflik akan memasuki satu lagi fasa yang lebih panjang. Di Timur Tengah pula, perkembangan berkaitan Gaza terus menjadi perhatian masyarakat antarabangsa. Usaha untuk mengekalkan gencatan senjata dan membentuk mekanisme keselamatan baharu masih menjadi persoalan besar. Amerika Syarikat telah mengemukakan cadangan pembentukan International Stabilization Force bagi membantu memastikan keselamatan di Gaza selepas konflik. Uganda baru-baru ini mendapat kelulusan parlimen untuk menghantar anggota tenteranya menyertai pasukan antarabangsa tersebut. Cadangan itu dikatakan boleh melibatkan pasukan sehingga 20,000 anggota dan bertujuan membantu mewujudkan keadaan keselamatan yang lebih stabil. Namun begitu, perjalanan menuju keamanan masih berdepan pelbagai cabaran. Persoalan mengenai pelucutan senjata Hamas, pengunduran tentera Israel, kawalan keselamatan serta pembinaan semula Gaza, semuanya memerlukan persetujuan politik yang bukan mudah dicapai. Lebih penting, penduduk awam masih menjadi golongan paling terkesan. Selepas bertahun-tahun

0: konflik, keperluan asas seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, penjagaan kesihatan dan infrastruktur masih menjadi persoalan utama. Perkembangan di Timur Tengah juga mempunyai dimensi lebih luas kerana rantau ini berkait rapat dengan keselamatan tenaga dunia serta laluan perdagangan antarabangsa. Apabila ketegangan meningkat, kesannya boleh dirasai jauh di luar rantau tersebut melalui perubahan harga tenaga, kos pengangkutan dan sentimen pasaran. Sebab itu, isu Gaza dan Timur Tengah bukan sekadar berita mengenai konflik. Ia adalah persoalan mengenai keselamatan serantau, masa depan politik Timur Tengah dan kestabilan sistem antarabangsa. Sementara itu, hubungan antara Amerika Syarikat dan China terus menjadi salah satu faktor terpenting dalam menentukan arah politik dunia. Persaingan Washington dan Beijing kini berlaku dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, teknologi, tenaga, keselamatan dan rantaian bekalan. China pada Julai mencatatkan pertumbuhan ekspor sebanyak 23.9% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Ekspor semikonduktor hampir meningkat dua kali ganda manakala ekspor produk berteknologi tinggi meningkat lebih 40%. Angka ini menunjukkan bahawa walaupun China berdepan tekanan daripada Amerika Syarikat dan beberapa negara barat, sektor ekspor dan industri berteknologi tinggi masih menjadi kekuatan utama ekonominya. Namun pada masa yang sama, persaingan teknologi semakin ketara. China baru-baru ini memperkenalkan langkah balas terhadap beberapa syarikat Amerika Syarikat serta mengetatkan kawalan ekspor terhadap drone dan teknologi berkaitan. Langkah tersebut berlaku selepas Washington meningkatkan sekatan terhadap beberapa produk dan syarikat teknologi China. Dalam perkembangan ekonomi antarabangsa, isu perdagangan global semakin berkait rapat dengan geopolitik. Amerika Syarikat terus menggunakan tarif dan sekatan perdagangan sebagai instrumen untuk melindungi industri domestik dan memberi tekanan kepada negara yang dianggap mempunyai amalan perdagangan yang tidak seimbang. Pada masa yang sama, China berusaha mengekalkan kekuatan ekspornya dengan memperluaskan pasaran ke pelbagai wilayah, termasuk Eropah dan Asia. Keadaan ini menghasilkan satu perubahan besar dalam ekonomi dunia. Negara-negara tidak lagi hanya mencari pasaran baharu, tetapi turut berusaha memastikan mereka tidak terlalu bergantung kepada satu sumber atau satu negara. Konsep rantaian bekalan global kini semakin berubah kepada rantaian bekalan yang dianggap lebih selamat dan mempunyai kepelbagaian. Di benua Afrika pula, krisis kemanusiaan terus menjadi antara cabaran paling serius yang kurang mendapat perhatian berbanding konflik di Eropah dan Timur Tengah. Sudan masih berdepan konflik yang berpanjangan, manakala keadaan di beberapa kawasan semakin membimbangkan akibat kekurangan makanan, perpindahan penduduk dan kerosakan kemudahan awam. Afrika Utara dan kawasan Sahel juga berdepan ketidakstabilan politik serta keselamatan. Perkembangan di Sudan, Sahel dan negara-negara sekitar menunjukkan bahawa konflik dalaman boleh berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang melibatkan seluruh rantau. Satu lagi perkembangan yang membimbangkan ialah keadaan di Sudan Selatan. Ketegangan politik dan keselamatan telah menimbulkan kebimbangan terhadap masa depan proses damai serta risiko kemerosotan keadaan kemanusiaan. Krisis seperti ini mempunyai kesan berlapis apabila penduduk kehilangan tempat tinggal, mereka memerlukan bantuan makanan, perlindungan dan penjagaan kesihatan. Pada masa yang sama, negara jiran pula perlu menghadapi kemasukan pelarian. Selain konflik, dunia juga berdepan persoalan keselamatan makanan. Pertubuhan antarabangsa memberi amaran bahawa konflik dan kejutan tenaga boleh menjejaskan usaha mengurangkan kelaparan dunia. Apabila peperangan berlaku di kawasan pengeluar makanan atau tenaga, kos pengeluaran dan pengangkutan boleh meningkat sekaligus memberi tekanan kepada negara dan keluarga berpendapatan rendah. Persoalan makanan hari ini tidak lagi hanya mengenai jumlah hasil pertanian. Ia turut berkaitan dengan harga baja, bahan api, pengangkutan, perubahan cuaca dan kestabilan laluan perdagangan. Apabila harga input pertanian meningkat, kos pengeluaran turut meningkat. Apabila kos pengangkutan bertambah, harga makanan pula boleh meningkat kepada pengguna. Oleh itu, konflik di satu bahagian dunia boleh memberi kesan kepada kehidupan manusia di bahagian dunia yang lain. Pada masa yang sama, penghijrahan manusia juga terus menjadi cabaran besar. Konflik dan keganasan semakin menjadi antara pendorong utama perpindahan penduduk secara dalaman. Data pemantauan perpindahan global menunjukkan peningkatan ketara perpindahan yang berpunca daripada konflik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Di sebalik angka tersebut, terdapat manusia biasa yang kehilangan rumah, pekerjaan dan kehidupan yang stabil. Inilah sebabnya isu kemanusiaan perlu dilihat bukan hanya melalui angka pelarian tetapi melalui persoalan lebih besar mengenai keselamatan, maruah dan masa depan manusia. Dalam bidang kesihatan pula, dunia masih perlu berwaspada terhadap ancaman penyakit berjangkit. Republik Demokratik Kongo dan Uganda menjadi tumpuan susulan wabak Ebola yang disebabkan oleh virus Bundi Bugyo. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, sehingga 15 Julai 2026, Republik Demokratik Kongo melaporkan sebanyak 2,124 kes yang disahkan termasuk 828 kematian. WHO sebelum ini mengklasifikasikan wabak tersebut sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan masyarakat antarabangsa. Walaupun perkembangan penyakit berjangkit sering kelihatan sebagai isu kesihatan, kesannya boleh melangkaui sektor perubatan, wabak boleh mengganggu perjalanan antarabangsa, perdagangan, ekonomi tempatan, sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat. Di sebalik semua perkembangan tersebut, dunia sebenarnya sedang mengalami perubahan besar dalam keseimbangan kuasa. Amerika Syarikat, China, Rusia, India, negara-negara Eropah dan kuasa serantau lain semakin mempunyai kepentingan strategik yang berbeza. Persaingan ini tidak semestinya berlaku melalui peperangan. Ia boleh berlaku melalui perdagangan, tarif, teknologi, tenaga, sekatan ekonomi, pengaruh diplomatik dan kawalan terhadap rantaian bekalan. Dalam keadaan dunia yang semakin berpecah kepada beberapa kelompok kepentingan, negara-negara sederhana dan kecil mempunyai cabaran tersendiri. Mereka perlu mengekalkan hubungan dengan pelbagai kuasa tanpa terlalu bergantung kepada mana-mana satu pihak. Pada masa yang sama, negara-negara perlu memastikan perdagangan terus berjalan, bekalan makanan terjamin dan keselamatan tenaga dapat dipertahankan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Buku Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Siti Nurhaliza dengan lagunya Kau Kekasihku, ya. Baik, teruskan saja bersama kami di National FM. Bagi anda yang akan melakukan aktiviti pula, pastikan untuk sentiasa menjaga keselamatannya. Maklum, kita lihat juga keadaan cuaca beberapa minggu ini tidak menentu. Namun, alhamdulillah, kemarin turunan hujan namun terlalu berat, ya. Turunan hujan berkenaan. Jadi, penting untuk kita sentiasa maklum akan keadaan sekeliling mengenai dengan keadaan cuaca ini. Kemarin ramai juga yang pergi ke pantai namun terpaksa juga berteduh, ya, disebabkan oleh turunan hujan ini. Jadi untuk merancang dengan sebaiknya, anda muatrun aplikasi Brunei WX dan untuk mudahkan lagi dikongsikan, ya, ramalan keadaan cuaca kepada anda pendengar, ya, bagi tempoh petang ini sehingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca diramalkan sebagai berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan pesisiran negara pada waktu petang dan kawasan pedalaman negara pada waktu malam. Keadaan angin pula, ya, keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang dan dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan keadaan cuaca panas. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir dan suhu maksimum diramalkan 34 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada awal pagi. Untuk jelasan dikongsikan sekali lagi, ramalan keadaan cuaca hingga tengah malam nanti bagi negara Brunei Darussalam. Keadaan cuaca diramalkan sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan pesisiran negara pada waktu petang dan kawasan pedalaman negara pada waktu malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan keadaan cuaca panas. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum diramalkan 34 darjah Celsius, seterusnya suhu minimum 26 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada awal pagi. Seperti yang dikongsikan tadi, anda juga boleh, ya, mengetahui maklumat cuaca terkini dengan hubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam iaitu di www.met.gov.bn. Malah juga mudah di telefon bimbit anda memuat turun aplikasi Brunei WX di telefon bimbit, ya, dan insyaAllah akan terus diberikan ataupun diberikan notifikasi jika sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan untuk anda melakukan aktiviti berkaitan. Baiklah, tetap bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Deh, benar-benar jauh kerja tu. Dah berpaidah tu. Dah jauh diri yang dapat orang lain je tu karang yang naik pangkat.
1: Astagfirullah. Salah tuang. Pasal inda naik atau naik pangkat tu, atu rezeki masing-masing betuang eh. Pasal bekerja ni, mesti tani laksanakan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diamanah ketani. Kalau inda ketani kerja, bermakna ketani itu mengabaikan amanah dan tanggungjawab ketani. Yang penting wang bekerja ni, lillahi ta'ala.
0: Oh deh, banar pulang tu cakap anubis kita tu. Terima kasih aku jua, kita mengingati aku tu ah.
2: Sabar dan tabahlah menerima sebarang keputusan. Walau dalam keperihan, sabar dan tabah mendidik jiwa seseorang bertambah baik, cekal dan sentiasa dalam ketenangan.
3: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
4: Baik, semoga terhibur bersama kami ya di National FM. Sama-sama kita berhibur mendengarkan lagu-lagu berentak retro dan juga revival. Sambil itu jadi kongsikan beberapa maklumat untuk Audia, berita semasa dan juga sebagainya ya. Dan insyaAllah bersama rakan sukas kita nanti di ketiga-tiga daerah bagi pengisian info daerah. Dan terlebih dahulu dikongsikan ya kepada Audia mengenai dengan berita teknologi di zaman sekarang ini. Setiap hari ataupun setiap masa sebetulnya banyak berita-berita baru yang perlu diketahui berkaitan dengan teknologi, apatah lagi yang berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan yang semakin hari ia diperlukan ya di dalam kehidupan kita kerana ia memudahkan. Namun dengan ada pengungsian berita terkini ini, ia dapat membuatkan kita terfikir kelebihan, kekurangan, kebaikan dan juga keburukan yang perlu sama-sama ketahui dan juga elakkan jika sekiranya ia boleh membahayakan diri kita. Baik, satu informasi mengenai dengan teknologi. Apple tingkat keselamatan iPhone menerusi notifikasi ancaman baharu. Apple mengemas kini sistem amaran keselamatannya bagi mengesan jika peranti iPhone milik pengguna menjadi sasaran serangan perisian intipan canggih. Dan langkah itu diambil susulan peningkatan ancaman perisian intipan yang semakin canggih dan sering digunakan untuk menyasarkan individu tertentu seperti wartawan, aktivis, ahli politik dan diplomat. Menerusi kemas kini berkenaan, notifikasi ancaman keselamatan akan dipaparkan terus pada skrin kunci iPhone serta pada bahagian atas menu setting bagi pengguna yang dipercayai menjadi sasaran serangan. Apabila notifikasi itu ditekan, sistem iOS akan memaparkan panduan langkah keselamatan yang boleh diambil bagi melindungi data dan peranti pengguna daripada sebarang pencerobohan. Antara langkah yang disyorkan Apple ialah mengaktifkan Siri Lockdown Mode, iaitu fungsi pelindungan keselamatan tahap tinggi yang diperkenalkan syarikat itu bagi mengurangkan risiko serangan.

Maaf, pukul 3 petang sebetulnya. Untuk keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn atau laman sesawang HIKAS di hikas.moe.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan, permohonan juga boleh berhubung terus dengan pentadbiran HIKAS melalui email ask.hikas@moe.gov.bn atau terus melalui nombor telefon 238-1992 238-1992 atau 238-1224 pada waktu pejabat. Itu antara informasi yang dapat dikongsikan. Jadi, awak nampaknya setakat di sini saja pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah berkena menemani awak besok di ruangan segmen dini hari. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan menghormatinya yang sepenuhnya.

0: Alda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesan dari kami di Nasional FM.
1: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTBGO, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
3: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
4: Baik, kata waktu sekarang 5.08 yang menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat pendengar kita di Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei. Dan saya semakut udara dalam ruangan variasi senja. InsyaAllah sehingga 8 malam ini nanti untuk edisinya hari ini, Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 17 Ogos 2026 masih. Dan demikian tadi dapat Auda ikuti sebuah kapsul secubit fakta pembukaan tirai bagi ruangan kita pada petang ini, dan menyusul selepas itu sebuah kapsul dunia hari ini dalam sejarah edisi 17 Ogos bakal Auda ikuti nanti sekitar 5.15 minit petang. Dan juga akan saya kongsikan maklumat cuaca buat Auda untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok yang dikeluarkan oleh rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam sebelum dapat Auda ikuti siaran berita perdana ke udara pada pukul 5.30 minit petang ini nanti. Dan lagu-lagu retro dan revival akan mengiringi perjalanan Auda yang membuat perjalanan ke mana pun hala tuju Auda pada petang ini. Hati-hati di dalam pembandaran Auda. Semoga selamat sampai ketemu.

0: Semasa berada hiking mendaki bukit, pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
1: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
2: Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.

0: sama National FM Radio Puma.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 17 Ogos. Pada 17 Ogos 1585, Sir Walter Raleigh menghantar satu kumpulan untuk menjelajah New World untuk mengasaskan Roanoke Island dan di pesisiran Carolina Utara. Pada tahun 1807, Robert Fulton memulakan perkhidmatan kapal wap komersial pertama di dunia dengan kapalnya North River Steamboat. Pada 1836, Parlimen British menggubalkan Undang-Undang Pendaftaran Kelahiran, Perkahwinan dan Kematian. Pada tahun 1883, buat pertama kali Himno Nasional, lagu kebangsaan bagi Republik Dominika, dinyanyikan di khalayak ramai. Pada tahun 1896, Bridget Driscoll menjadi korban yang pertama direkodkan dalam kemalangan kereta di United Kingdom. Pada 17 Ogos 1915, Puting William kategori 4 melanda Galveston, Texas dengan kelajuan 217 km sejam. Pada 17 Ogos 1943, dalam Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt dan William Lyon Mackenzie King memulakan Conference Quebec pertama. Pada 1943, Operasi Hydra dimulakan oleh Tentera Udara British untuk menghancurkan program senjata V milik Jerman. Pada 17 Ogos 1945, Soekarno, Presiden Pertama Indonesia dan Muhammad Hatta mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada 1958, Pioneer Zero, prop untuk menjelajah orbit bulan dilancarkan menggunakan roket Thor Able, akan tetapi gagal akibat masalah teknikal. Pada tahun 1970, Venera 7 iaitu salah satu prop dalam program Venera dilancarkan dan mendarat di Venus, seterusnya menjadi kapal angkasa yang pertama menghantar maklumat dari planet lain. Pada 1977, Arctica, kapal milik Soviet, menjadi kapal yang pertama mendarat di Kutub Utara. Pada 17 Ogos 1978, Double Eagle 2 menjadi balon udara panas pertama berjaya menyeberangi Lautan Atlantik, mendarat di Misery, berhampiran Paris, 6 hari selepas meninggalkan Presque Isle, Maine. Pada tahun 1999, gempa bumi bermagnitud 7.5 magnitude melanda barat laut Turki, mengorbankan lebih 17,000 orang dan meninggalkan setengah juta lagi tanpa tempat tinggal. Dan pada 17 Ogos 2008, Michael Phelps memenangi pingat emas ke-8-nya di Sukan Olimpik Beijing, mengatasi rekod Mark Spitz untuk emas paling banyak dalam satu Sukan Olimpik. Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Dan tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti siaran berita perdana ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama awak untuk meneruskan lagi ruangan variasi senja di jam berikutnya ya. Dan akan saya kongsikan nanti juga ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh petang ini hingga awal pagi esok. Jadi tetap teruskan kesetanada bersama kami di Nasional FM.

0: Alah, fokuslah sama-sama memandu. Ingat-ingatlah orang tersayang. Pandu cerman, jiwa selamat. Pesanan ini dari kami di National FM.
1: Teruskan mendengar National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Haflat Taharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Haflat Taharuj kali ke-16 UNISA. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi titah baginda akan jadi bekal berharga untuk digunakan.
1: Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga serta para tenaga akademik yang menjadi pendorong utama di sebalik kejayaan para graduan. UNISA bukan hanya sebagai mercu tanda sebuah gedung ilmu, tetapi juga menjadi nadi peradaban untuk melahirkan ummah yang taat beragama. Beta juga berharap UNISA perlu terus istiqamah dalam usahanya menjadikan ilmu agama dan ilmu sains moden dapat digabungkan dalam satu wadah keilmuan yang dinamik. Dalam hal ini, beta menyambut baik perkembangan positif UNISA untuk tampil menawarkan program Diploma Amalan Pengubatan Islam.
0: Baginda juga bertitah mengambil maklum mengenai jalinan kerjasama strategi UNISA dengan universiti-universiti berprestij luar negara untuk meningkatkan visibiliti UNISA di peringkat antarabangsa.
1: Penawaran program Dwi Ijazah dan Dual Degree UNISA bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah bukan sahaja memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai pilihan destinasi pelancongan pendidikan, bahkan juga akan dapat memperluaskan jaringan peluang kerjaya. Memandangkan pasaran kerja

0: kerja, semakin kompetitif. UNISA juga perlu komited dalam menawarkan program pengajian yang berkualiti. Sehubungan itu, Beta menyarankan kepada UNISA supaya memantapkan lagi program-program yang ditawarkan. Dan pada masa yang sama, pihak-pihak berkenaan juga hendaklah memperkemas kualiti sukatan pelajaran dan kurikulum bagi pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti.
1: Titah ke bawah Dulia Mahamulia, tumpuan kepada misi UNIK menyatukan ilmu agama dan sains moden menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
0: Dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, Beta berharap semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Langkah ini akan memastikan institusi pendidikan seperti UNISA dapat memberikan tumpuan kepada misi UNIK menyatukan ilmu agama dan sains moden, sekaligus memaksimumkan impak pelaburan awam. Di samping menjamin penghasilan tenaga kerja mahir,
1: Baginda bertitah menzahirkan harapan agar para graduan dan alumni akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran.
0: Mengenai pencapaian teras strategik UNISA dalam pengiktirafan antarabangsa, Beta mengucapkan syabas dan tahniah kerana UNISA mencapai kedudukan yang ke-147 dalam senarai Top 500 Global Innovative Universities dalam World University Ranking for Innovation WURI, WURI 2026, bahkan turut juga meraih Global Good Governance 3G Award sebagai pengiktirafan terhadap inovasi dan kecemerlangan UNISA. Kejayaan ini mampu menjadi motivasi membawa graduan dan alumni ke arah lebih gemilang. Para graduan dan alumni diharap akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran. Kelangsungan hidup masyarakat kita dalam era globalisasi yang serba mencabar ini amatlah bergantung kepada kesediaan kita untuk terus meneroka ilmu serta menguasai kepakaran baharu. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk terus menambah ilmu. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa memohon pertambahan ilmu.
1: Kebawah Dulia Mahamulia juga bertitah penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara.
0: Di kesempatan ini, Beta menyeru kepada semua graduan dan alumni UNISA agar sentiasa berusaha memajukan diri dengan meningkatkan kebolehpasaran masing-masing, terutama melalui penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara. Akhir kalam, beta merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, senat, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai serta kaki tangan UNISA atas segala sumbangan, komitmen, pengorbanan tenaga dan buah fikiran yang telah dicurahkan dalam menjayakan Majlis Aflut Taharuj ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin.
1: Tahun ini 443 graduan menerima ijazah dan diploma pada Majlis Haflat Taharuj UNISA ke-16. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA dan Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Abdul Islam Jaidi, graduan ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul. Manakala bacaan Al-Hadith disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Syazani alias Muhammad Iz Razik bin Syahri, graduan ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Kiraat. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh UNISA yang mencerminkan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan tinggi, kelestarian, inovasi dan pembangunan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, diploma siswaza, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Aflut Taharuj.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
3: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
1: Daripada 443 graduan, 6 menerima ijazah Doktor Falsafah, 57 menerima ijazah Sarjana, 15 menerima diploma Siswazah, 2 menerima diploma lepas ijazah, 315 menerima ijazah sarjana muda, 40 menerima diploma tertinggi kebangsaan, 5 penerima program diploma kebangsaan dan 3 penerima bagi ijazah khas hafazan 30 juzuk. Para penerima termasuk 39 graduan dari negara-negara di rantau Asia Tenggara. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta

0: Arif Ali UNISA dan Politeknik Brunei PB akan bermula esok 18 Ogos pukul 9 pagi dan akan ditutup pada 9 September pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau HEKAS atau melalui email ask.hekas@moe.gov.bn atau hubungi talian 238-1992 atau 238-1224 semasa waktu pejabat. Sukan. $75,000 Brunei berjaya dikumpul sepanjang kejohanan Baiduri Masters 2026 berlangsung. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan tersebut berlangsung semalam di Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 600 pemain golf menyertai kejohanan tahun ini. Hasil yuran pendaftaran pemain golf diserahkan kepada 5 organisasi amal, La Vida Smarter Brunei Learning Ladder Society, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam dan Anur Harapan. Baiduri Masters 2026 disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah peratusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ia dah membawa kita ke pukul 5.58 di minit petang waktu Negara Brunei Darussalam dan saya Isma kembali bersama Awada dalam ruangan variasi senja dan pengisian di jam kedua di mana selepas ini akan dapat Awada ikuti sebuah rancangan inspirasi Uswatun Hasanah Siri keempat yang disediakan oleh rakan setugas Dengko Jeramawati dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah. Juga akan dapat Awada dengarkan lagu-lagu berunsur nasihat dan dakwah ya sepanjang di jam kedua sebelum dapat awak ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang kami bawakan seperti lazimnya dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan sekitar 6.33 minit petang ini nanti. Dan seterusnya pengisian di jam terakhir nanti akan dapat awak ikuti bacaan Surah Yasin juga berkumandangnya Azan Fardu Isya nanti pada pukul 7.44 minit malam manakala bagi yang berada di daerah Tutong Pula hendaklah ditambah 1 minit juga bagi yang berada di daerah lain hendaklah ditambah 3 minit waktu Negara Brunei Darussalam. Baik, Awada semua dapat Awada ikuti sebuah rancangan selepas ini. Terlebih dahulu seperti yang dijanjikan akan dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk Negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah malam nanti hingga awal pagi esok yang diterima melalui email Nasional FM yang disediakan ya oleh rakan kita yang berada di Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam.

0: Salam, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangkaya sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan persisiran negara dan kawasan pendalaman negara pada waktu malam. Juga keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu malam. Juga keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan perhatian, di mana kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga awal pagi esok berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada awal pagi. Dan untuk lebih jelas dikongsikan sekali lagi buat audio, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka ya, sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan pesisiran negara dan kawasan pedalaman negara pada waktu malam. Juga keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu malam. Juga keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan perhatian, di mana kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Juga suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga awal pagi esok berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada awal pagi. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web PDMD iaitu www.met.gov.pn. Wallahu alam bisawab. Dan terima kasih rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Baik, kemudian untuk meneruskan lagi ruangan variasi Sanjaya, sekarang kita ikuti sebuah rancangan inspirasi Uswatun Hasanah siri keempat.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Inspirasi Uswatun Hasanah bersama Ustaz Farisal Ali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita ni sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ni masih lagi dapat dipertemukan dalam rancangan Inspirasi Uswatun Hasanah di National FM untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan dan apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan inspirasi dan motivasi dalam diri kita ni dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan dalam hidup. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan Inspirasi Uswatun

Hasanah Ketani pada kali ini, saya akan sambung lagi perbincangan Ketani yang lalu mengenai dengan empat sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ketani jadikan ia sebagai inspirasi, terutama sekalian dalam usaha Ketani akan mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan dua sifat terpuji baginda, iaitu sifat siddiq dan amanah, sudah pun saya kongsikan sebelum ini. Dan pada kali ini, saya akan menyentuh mengenai dengan sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Ketani membincangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai sifat tabligh ini, cuba Ketani fahami dulu apa dia tabligh. Tabligh ini sebenarnya ialah menyampaikan. Dan seperti mana yang Ketani sudah maklum, bahawa salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan kepada Ketani, yakni umatnya, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda yang berupa syariat serta risalah kenabian dan termasuklah juga Al-Quran dan hadis yang mengandungi perintah dan juga larangan. Selain menyampaikan, tugas baginda juga adalah memberikan peringatan arah Ketani, membimbing, memperbaiki dan mempersiapkan Ketani yakni umatnya untuk mencapai kebahagiaan ataupun kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Surah Al-Maidah ayat 67. Jadi jelas, melihat akan perkara ini, kita ni selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu menjadikan sifat terpuji baginda ini sebagai inspirasi kita ni. Sebab sifat ini sangat-sangat dianjurkan juga untuk kita ni mempraktikkannya dalam kehidupan kita ini. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru yakni berdakwah kepada kebajikan yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah yakni buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Walau bagaimanapun, untuk memastikan sifat tabligh ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dalam masa yang sama, kita ini perlu juga mengamalkan sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, iaitu fatanah. Sebab dengan adanya sifat fatanah ini, barulah sifat tabligh yang menyampaikan akan dapat dicapai seperti mana yang diharap-harapkan. Perkara ini jelas seperti mana yang telah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya dengan penuh kebijaksanaan sehingga mampu membentuk keimanan dan ketakwaan dalam diri umat Islam. Persoalannya sekarang ini ialah apa dia fatanah? Fatanah ini maksudnya ialah cerdas dan bijaksana. Dan sifat fatanah ini adalah merupakan suatu nilai yang menunjukkan kepakaran ataupun profesionalnya seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga ia mampu mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ingat, dengan sifat fatanah ini juga kita ini dapat perhatikan melalui sirah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menyelesaikan segala masalah dengan secara proaktif, kreatif dan efektif. Sebab itulah kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu meneladani sifat-sifat terpuji baginda ini dan seterusnya menjadikannya sebagai inspirasi Ketani dalam merealisasikan harapan Ketani untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, katakanlah yakni wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan yakni ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Baiklah, oleh pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saja dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan Ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ianya dapat menginspirasikan diri Ketani untuk terus mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat seperti mana yang Ketani harap-harapkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu, saya akhiri pertemuan Ketani pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alah, ikut kau ke kadai?
1: Ikut ku. Bah, bila ketenikan berjalan?
0: Awalah ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang. Kadai saja karang.
0: Astaga, kan mengkadai tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mu dosanya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan ku ditinggalkan ah.
0: Oh, aku menunggu.

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصودنا daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الترفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Ya, itu demikian tadi berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk pandang bersama, berakhirnya waktu fardu maghrib bagi daerah Perundai, Muara dan Temburong ialah 7.44 minit malam, manakala bagi daerah Tutong ialah 7.45 minit malam dan bagi daerah lain 7.47 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Audio masuknya waktu maghrib sebentar tadi maka bertukarnya takwim hijrah. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Isnin dan sudah memasuki 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi di hari ke-229 minggu ke-33. Baik, sejurus menerima isyarat nanti insyaAllah akan kami bawakan audio kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan audio pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di mana ibadah sembahyang merupakan tanda ketaatan dan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan bermacam-macam kenikmatan dan rahmat, kerana sememangnya kita diciptakan adalah untuk menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya ibadah sembahyang adalah ibadah yang utama dan yang mula-mula sekali akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Jika sempurna sembahyangnya, nescaya berbahagia dan beruntunglah dia. Dan sebaliknya, jika tidak sempurna, akan menyesal dan rugilah dia. Dan begitulah kelebihan ibadah sembahyang jika ia dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya, apatah lagi jika ia dikerjakan secara berjemaah. Dan sememangnya sembahyang berjemaah adalah simbol atau tanda kekuatan perpaduan umat Islam dan sebagai syiar agama Islam di sesuatu tempat, kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiberatkan supaya sembahyang itu didirikan secara berjemaah kerana pahalanya berlipat ganda berbanding dengan hanya bersendirian. Baik, ada sekarang kami bawakan audio kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.